0: kan orang-orang yang lewat masuk itu.
1: Oh, ini saya join. Salah ya?
2: Ya, ini rokok.